tang ding dong, dari tak jun tang ding dong, dari tak tak jun tang ding dong, dom dari dari dari dom tang tak dim tak tak jun tang ding dong, tak jun tang ding dong, dari tak tak jun tang ding dong, dom dari dari dari dom tang tak dim tak tak ti ta tak dim tak tang ding dong, tak dim tak tak dim tak jun tak dim tak jun tak dim tak jun tak ta ti ta tak dim tak tang ding dong, tak dim tak tak dim tak jun tak dim tak jun tak dim tak jun tak ding tak jun dway tak jun tang ding tak dim ding tak jun dway tak jun tang dinga adon tadim gi kachan dong tadim gi kachan dong tadim gi kachan dong tadim gi.